0: miti itakayozuia milimo yetu kukomaa vema. Unapolinda mazingira safi, uwe pia safi na kushika kanuni za waganga.
1: Na isaha ya yu amalwere miyake puhuwako.
2: Etu ati mitokombeja,
1: promuhanya.
0: Hansi, planter un arbre, c'est se procurer d'un air pur.
1: Oh, non.